Please don't go, sahabat Sonora. Stay with us di Sonora Weekend Pagi. Masih bersama saya Yudi sama di No Mercy. Tadi sudah kita simak ya. Tetap bersama kami ya. Dan sahabat-sahabat yang hari ini berencana untuk memperpanjang SIM, Anda boleh datang ke beberapa lokasi. Untuk Anda yang tinggal di wilayah hukum Ditlantas Polda Metro Jaya ya, Jakarta Pusat ada di kantor pos Lapangan Banteng. Kemudian Jakarta Barat di lobi selatan Mall Ciputra di Grogol, Jalan Letjen S. Parman. Sementara untuk Jakarta Selatan di area parkir samping kampus Trilogi di Jalan Duren 3 Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian lobi utama LTC Glodok untuk Anda yang ada di Jakarta Utara bisa datang ke sana, Jalan Hayam Wuruk nomor 127, Mangga Besar ya. Sedangkan untuk Jakarta Timur ada di lobi depan Mall Grand Cakung ya, di sana bisa langsung buka. Ini informasi dari akun X Ditlantas Polda Metro Jaya. Buka dari jam 8 pagi sampai sekitar pukul 12 siang. Jadi dipersiapkan, silakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperpanjang SIM Anda. Pantauan lalu lintas di beberapa titik pagi ini secara umum relatif lancar ya, seperti di Jalan Medan Merdeka Selatan maupun yang ke arah Kuitang. Di sekitar Tugu Tani juga, sahabat Sonora. Kemudian traffic light di Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat, arah Grogol maupun arah Pluit juga terpantau ramai bergerak lancar. Begitu pula pantauan di traffic light Sleepy, Jakarta Barat, arah Tomang maupun arah Petamburan juga terpantau lancar. Tetap berhati-hati ya, sahabat-sahabat Sonora semuanya yang sedang berkendara atau yang sedang menikmati sarapannya. Selamat menikmati sarapannya, pelan-pelan saja dinikmati ya. Tetap semangat sahabat-sahabat Sonora yang tetap harus bekerja di akhir pekan ini. Saya akan terus menemani Anda di Sonora Weekend Pagi. Tetap semangat semuanya ya. Dan semoga semuanya selalu ceria ya, seperti lagunya J-Rox yang satu ini.

Fat Bang Bang Boom, sahabat Sonora. Semoga bikin semangat sahabat-sahabat Sonora semuanya. Termasuk dari Surabaya tadi ada Bunda Berliana, selamat pagi. Kemudian tadi ada Dede Isal juga, selamat pagi sahabat Sonora. Terima kasih yang menyaksikan via layar TikTok at radio.sonora.fm92. Yang mau gabung juga silahkan ya, bisa langsung meluncur ya. Spanyol versus Argentina final nanti Senin dini hari ya, tanggal 20 Juli. Kira-kira pegang siapa nih ya? Total Football Biru ID. Waduh, Persib banget nih kayaknya. Bobotoh, terima kasih untuk gift-nya Bunda Berliana. Bulan juga terima kasih. Seru banget di TikTok, saya bisa ketemu dengan siapapun. Oh, pegang Spanyol kalau Total Football Biru ID. Oke, sahabat Sonora. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku ditunjuk menjadi kuasa hukum oleh tersangka kasus dugaan korupsi sekaligus ex-jaksa agung muda tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman menyampaikan itu saat mendatangi gedung bundar Kejaksaan Agung Jumat kemarin. Dan Hotman menjelaskan kedatangannya ke Kejaksaan Agung untuk menanyakan apakah benar kliennya mendapat panggilan pemeriksaan dari penyidik atau tidak. Pada Jumat kemarin, Febri diperiksa Kejaksaan Agung dalam kapasitas sebagai tersangka. Kapus Penkum Anang Supriyatna menyebutkan status tersangka Febri berkaitan dengan perkara korupsi dan TPPU Asabri. Ia mengatakan Febri telah tiba di Gedung Bundar dan sedang menjalani pemeriksaan penyidik. Kejaksaan Agung sendiri telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret nama Febri. Anang menyebut penerbitan 3 sprindik baru tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari kepolisian. Ketiga sprindik itu terkait dengan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau Steel, pengadaan batubara PT PLTU untuk PLN yang mengakibatkan blackout, hingga perkara Asabri.

0: Broko.
1: Mah, bangun, Mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung saja klik brokosmart.com untuk mengetahui produk-produk terbaru yang siapa tahu Anda butuhkan untuk kebutuhan rumah Anda, sahabat Sonora. Bisa belanja langsung juga di brokosmart.com.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
5: Shine bright like a diamond.

Baik, saya mau sapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung di TikTok pagi ini. Ada Bunda Berliana dari Surabaya. Pak Steve, apa kabar Pak Steve? Ya, menantikan laga Prancis versus Inggris. Ini perebutan tempat ketiga. Tadi ada saudara kita Anesku dari Merauke, Papua Selatan ya, Merauke itu provinsinya. Selamat pagi dari kami di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Pak Heru Saputro, selamat pagi. Tadi juga ada teman kita nih dari Bali, Louvre. Lover, ini nama seperti nama museum di Prancis ya, di Paris. Kemudian juga ada Pak Shanto dari Cimahi. Ayo olahraga katanya, mantap. Selamat, semangat, selamat berolahraga. Ada siapa lagi? Ada Kampung Kue Surabaya. Selamat pagi, terima kasih. Di sekitar Rungkut, Pak Dwi Haryanto juga selamat pagi. Ih, seru ya bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai kota di Indonesia. Barefoot the Crusader. Sonora the best radio station sepanjang masa, amin. Terima kasih Barefoot the Crusader untuk semangatnya pagi ini, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Tapi saya mau tanya deh sahabat-sahabat, apakah ada yang pernah mengalami isi BBM di SPBU tapi nggak boleh ngisi? Karena sejumlah SPBU di Jakarta dan Bekasi terpantau memasang pemberitahuan larangan pengisian bahan bakar untuk kendaraan tipe tertentu. Ya, ini motor itu Suzuki Thunder, motor yang dikenal memiliki kapasitas tangki besar. Pemberitahuan ini terlihat dalam bentuk selebaran pemberitahuan yang ditempel di sekitar dispenser atau spanduk di tembok SPBU. Selain Thunder, pihak SPBU juga melarang motor bertangki modifikasi dan penggunaan jeriken untuk pembelian BBM. Seperti yang terpantau ya, larangan ini ditujukan sebagai langkah mencegah dugaan penyalahgunaan BBM, mengantisipasi pembelian BBM berulang yang diduga untuk dijual kembali secara eceran dan menjaga distribusi tepat sasaran. Ya, berdasarkan pantauan, larangan ini belum merata di sejumlah SPBU Jakarta dan Bekasi. Masih banyak pula nih SPBU yang tetap melayani Thunder selama tidak ada indikasi pelanggaran. Larangan bagi Thunder merupakan inisiatif masing-masing pengelola SPBU. Ya, apakah di daerah Anda juga mengalami hal yang sama nih? Ada kendaraan-kendaraan tertentu, terutama yang tangkinya besar, itu nggak boleh beli BBM di SPBU karena diduga akan dijual kembali. Ya, Thunder sendiri merupakan motor sport jenis touring yang dijual sejak 99 di Indonesia. Ini 250cc, kemudian 2005 ada yang 125cc. Pada kedua model itu, kapasitas tangkinya mencapai 15 liter.

0: Tokopedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
1: Mangrove merupakan salah satu penyerap karbon alami paling efektif di dunia. Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,4 juta hektar atau setara dengan 46 kali luas Singapura. Selain melindungi pesisir dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut, mangrove juga mampu menyimpan karbon sampai 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di daratan. Hebatnya, sebagian besar karbon mangrove tersimpan di bawah permukaannya, pada akar dan lumpur mangrove, sehingga dapat bertahan sangat lama. Karena itulah, menjaga mangrove berarti ikut menjaga iklim dan masa depan.
0: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.

Spanyol, Argentina menjadi buah bibir di mana-mana. Tapi yang tidak boleh kita lupa sebetulnya sahabat Sonora adalah laga antara Inggris dan Prancis, England and France, yang akan merebutkan tempat ketiga. Kira-kira jagoan Anda siapa nih, dari Prancis atau Inggris yang akan bisa dapat peringkat 3? Prancis akan bentrok dengan Inggris pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Duel dua tim Eropa ini sudah berlangsung sejak lama sebetulnya. Jadi ngelihat history, mereka sudah pernah ketemu beberapa kali. Pertemuan terjadi pertama kali satu abad lalu, 10 Mei 1923. Ini keren ya sejarah. Pertemuan pertama ini dimenangkan oleh Inggris dengan skor 4-1. Setelah hanya menjalani laga persahabatan hingga 1957, laga Prancis versus Inggris dalam ajang resmi terjadi pada 3 Oktober 1962 pada kualifikasi Piala Eropa tahun 1964. Dan pertandingan di markas Inggris, tepatnya di London, berakhir imbang 1-1. Setelah itu laga kedua di Paris, Three Lions tak berkutik dengan takluk 2-5. Adapun pertemuan pertama dalam Piala Dunia tercipta pada tahun 1966. Dalam duel pertama pesta sepak bola sejagat ini, Inggris meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0. Sepanjang sejarah Piala Dunia, kedua tim hanya bentrok 3 kali, yakni pada edisi 1966, 1982, dan 2022. Dan ini tentu saja menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu juga nih, akan menjadi apa namanya rekor baru, siapa yang akan bisa memenangkan laga kali ini. Akan berlangsung besok ya, duel antara Inggris melawan Prancis perebutan tempat ketiga. Nah, pertemuan sebelumnya di Piala Dunia Qatar tahun 2022 pada tanggal 10 Desember, Prancis meraih kemenangan 2-1 atas Inggris. Sejak 1923 hingga 2022, Prancis dan Inggris sudah bentrok 32 kali. Dari jumlah tersebut, Inggris unggul 17 kali, 5 pertandingan berakhir imbang, dan 10 kali Prancis meraih kemenangan. Dengan kata lain, pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia kali ini akan menjadi duel ke-33 sepanjang sejarah. Dan Inggris memang dominan, tetapi beberapa laga terakhir lebih banyak dimenangkan oleh Prancis. Tebakan sahabat-sahabat Sonora siapa nih? Inggris atau Prancis yang akan mendapatkan juara ketiga di Piala Dunia kali ini?

0: Bro, Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung saja klik brokosmart.com untuk lihat katalog produk-produk brokolis dari Broko yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk melengkapi kebutuhan di rumah Anda. Brokosmart.com. Selengkapnya Anda juga bisa belanja langsung di sana ya, sahabat sonora, di websitenya brokosmart.com.

Justin Bieber, Beauty and the Beat. Sahabat Sonora, sudah hampir jam 8 pagi ini. Hati-hati yang sudah mulai meluncur, berkendara di jalanan. Hati-hati ya, tetap fokus pada kemudinya. Wah, Ibu Nur katanya Inggris yang akan jadi juara 3, tebakannya. Kita lihat apakah kejadian. Tadi juga ada yang banyak yang ngejagoin Inggris sih, nanti lawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga. Seperti tadi ada Karel Susanto, Mas Ridwan selamat pagi, Anesku, Prancis 2, Inggris 3 katanya. Mbak Pinka juga Inggris Prancis 2-1. Oke, semoga ada juara baru di Pildun. Kalau juara baru berarti yang menang prediksi dari Mas Dinas Din ini Spanyol ya, karena kalau Argentina ya juara lama, berarti juara bertahan begitu. Pinka, Spanyol kalau Lamine Yamal absen aku sedih sih katanya ya. Itu masih muda banget tuh, 18 tahun Lamine Yamal, tapi luar biasa dia. Oke, bintang baru yang semoga sih bisa memelihara dan konsisten dengan prestasinya ya. Karena kita sering mendengar gosip-gosip Lamine Yamal ini cukup santer ya. Bagaimana perilaku hedonnya dia gitu dengan gaya hidup. Ya, banyak uang begitu ya dan lain sebagainya. Semoga bisa disiplin, bisa memaintain prestasinya sehingga bisa terus menjadi bintang besar. Masih panjang perjalanan, baru 18 tahun usianya ya. Ibu Lena selamat pagi, apa kabar? Kemudian juga ada Ibu Nur tadi, Mama Dini, terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini ya. Ya pokoknya hati-hati yang sudah ada di jalan. Kita akan nikmati kembali lagu-lagu di Sonora Weekend Pagi sambil update terus informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora Weekend Pagi bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih sahabat-sahabat yang setia nonton di TikTok. Terima kasih juga yang sudah hadir langsung di studio pagi ini ya. Berbaju merah, semangat menyala ya. Pokoknya ya, sehat-sehat semuanya, sehat-sehat terus. Dan kita akan terus menemani sahabat-sahabat Sonora. Di jam 9 nanti juga saya nanti akan mengajak sahabat Sonora berbincang bersama Pak Bibin Juwana. Ini kita ngomongin soal otomotif nanti ya, di Bincang Otomotif Sonora pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, topik apa yang akan dibahas, Anda bisa stay tune langsung. Oh, ada Ibu Oriza, semangat pagi katanya. Sonora Weekend, semangat pagi Yudi dan kru. Terima kasih lagu-lagu yang memberi semangat. Udah jadi ngopi Yudi katanya. Belum nih Bu, belum ngopi. Belum sempat ngopi, cuaca di Rawalumbu cerah katanya ya. Ada Ibu, siapa lagi nih? Oh, Pak Kris, selamat pagi. Pak Musoli dari Magelang, tadi juga update Jalan Raya Kali Angkrik Magelang lancar, cuacanya cerah pagi ini.

pentas seni SMA Lab School Cibubur yang siap menghadirkan penampilan spesial dari Malik and the Essentials, The Hi-Fi, The Adams, Nadine Amizah, DJ Winky, dan Rosa. Ini bintang-bintang dan penampil-penampil luar biasa. Dipandu oleh MC Andri Senopati dan Fadil Camui. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026 jam 3 sore mulai di Plaza Parkir Timur Senayan. Jangan lewatkan kemeriahannya. Ajak keluarga, teman-teman Anda dan juga bagian dari keseruan. Rasakan bagian dari keseruan Kraviar. Dan tentu saja acara ini didukung sepenuhnya oleh Radio Sonora FM 92 Jakarta.

Nora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Sonora Weekend Pagi, masih bersama saya Yudi Samadi. Dari Malaysia diberitakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa semua warga Israel yang berada di negaranya akan diusir nih, sahabat Sonora. Malaysia tidak akan berkompromi dan akan mendeportasi warga negara Israel yang terdeteksi memasuki Malaysia. Malaysia tidak mengakui maupun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dikatakan Anwar itu merespon isu terkait dugaan bahwa warga Israel terdeteksi memasuki Malaysia dengan dua dokumen kewarganegaraan dan aksi itu terdeteksi di negara bagian Johor. Ia menegaskan masalah ini sedang ditangani pihak berwenang dan kementerian terkait akan segera menyampaikan detailnya. Dan Menteri Pemerintahan Negara Bagian Johor sebelumnya meminta Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait untuk melakukan penyelidikan terhadap operasional network school di Forest City yang diduga diikuti warga Israel. Menteri Johor, On Hafiz Ghazi, mengatakan warga Israel tersebut diyakini menggunakan paspor negara lain untuk memasuki Malaysia untuk bisa berpartisipasi dalam program tersebut. Hal itu telah memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Malaysia.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko smart. One smart ecosystem.
3: Ya, sahabat Sonora, langsung saja klik brokosmart.com ya, untuk Anda bisa melihat katalog produk-produk berkualitas dari Broko yang akan bisa Anda pakai di rumah Anda. Sekali lagi, Anda juga bisa download aplikasinya Broconnect di Play Store dan juga di App Store. Klik langsung brokosmart.com.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Tuan Gawain dan Gadis Buruk Rupa, dongeng dari Inggris.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Raja Arthur dan para kesatrianya pergi berkelana untuk menolong orang-orang dan berjuang demi keadilan. Salah satunya, Raja Arthur harus menolong seorang perempuan agar terbebas dari bangsawan yang jahat.
3: Apa? Kamu ingin membebaskan dia? Hei Arthur, akan ku bebaskan dia, tapi jawab dulu pertanyaanku. Apakah yang paling diinginkan wanita?
4: Baiklah, aku akan mencari jawabannya.
1: Raja Arthur bertanya kepada ratusan wanita apa yang paling mereka inginkan. Tapi mereka memiliki jawaban yang berbeda-beda. Lalu pada suatu hari, Raja Arthur bertemu dengan seorang perempuan tua yang mengerikan. Dia sangat jelek hingga membuat Raja Arthur memilih untuk pergi.
5: Tunggu, aku tahu apa yang sedang kamu cari.
4: Memangnya kau tahu apa yang sedang aku cari?
5: Apa yang paling diinginkan wanita? Itu kan yang kau cari? Aku akan memberitahumu jawabannya jika kau memberiku imbalan.
1: Perempuan tua itu lalu mendekati Raja Arthur dan berbisik.
6: Perempuan itu menginginkan cara mereka sendiri.
1: Raja Arthur pun akhirnya menyadari kalau dia sudah menemukan jawabannya.
4: Sebutkan, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan?
5: Aku ingin menikah dengan seorang kesatria.
1: Raja Arthur sangat terkejut. Dia tidak mau melihat teman-temannya menikahi perempuan tua yang mengerikan. Tak disangka, salah satu kesatria bernama Gawain maju ke depan.
7: Raja, aku akan melakukannya. Aku akan menikahi perempuan itu.
4: Tapi aku tidak mau kamu menikahinya. Terlalu jelek. Aku akan berikan perempuan itu imbalan saja.
7: Tidak, Raja. Perempuan itu telah memberimu jawaban atas apa yang kau cari. Maka kau harus menepati janjimu untuk mengabulkan apapun yang dia mau.
1: Pernikahan antara kesatria Gawain dan perempuan buruk rupa itu pun berlangsung. Tak ada satupun yang berbahagia. Semuanya mengejek Gawain. Di malam harinya, saat mereka berdua duduk di kamar, kebaikan hati Gawain mulai hilang. Dan dia tidak dapat melihat wajah istrinya lama-lama.
5: Kau kenapa, Gawain?
7: Kamu itu tua dan sangat jelek.
5: Semakin bertambah usia seseorang, maka ia akan semakin bijaksana. Dan dengan memiliki wajah buruk rupa, berarti tidak akan ada yang iri kepadaku.
1: Gawain terkesan oleh kejujuran dan keberaniannya. Ia lalu meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan terus menyayanginya. Tak diduga, tiba-tiba perempuan tua jelek itu menghilang dan tergantikan oleh seorang perempuan yang sangat cantik dan muda.
5: Aku sebenarnya adalah Lady Ragnell, putri dari kerajaan seberang. Selama ini aku telah dikutuk. Kutukanku bisa hilang jika ada pria yang bersedia menikah dan menyayangiku.
7: Tapi apakah kamu akan bisa berubah kembali menjadi tua dan buruk rupa?
5: Ya, karena kutukanku tidak hilang sepenuhnya. Aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya di siang hari dan menjadi perempuan tua jelek di malam hari. Ataupun sebaliknya, yang mana yang ingin kamu pilih?
7: Tidak, aku tidak berhak untuk memilih. Justru kamulah yang seharusnya memilih. Karena setiap perempuan ingin memiliki cara mereka sendiri.
1: Ternyata jawaban yang diberikan Gawain itu tepat. Dan kutukan itu sepenuhnya hilang. Ia sangat senang memiliki seorang istri yang cantik, bijaksana dan berani. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bangsawan jahat itu datang ke istana Raja Arthur.
3: Raja Arthur, ampuni saya yang telah berbuat jahat di masa lalu.
8: Sesungguhnya, saya adalah saudara laki-laki dari Lady Ragnall, perempuan tua yang dinikahi oleh kesatria Gawain. Kutukan yang menimpanya juga membuatku menjadi jahat. Kini, setelah kutukannya hilang, aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya.
1: Raja Arthur pun merasa lega, karena keadilan di wilayah kekuasaannya bisa ditegakkan sepenuhnya. Ia lalu datang ke rumah kesatria Gawain untuk meminta maaf pada istrinya.
4: Dari keputusanmu, Gawain, aku jadi belajar bahwa kita harus saling menghargai pilihan setiap orang. Dan untuk istrimu, aku pun minta maaf bahwa ternyata aku tidak boleh menilai orang dari penampilannya, namun dari kebaikannya.
2: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.
9: Sonora FM.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

Sahabat Sonora, calm and down menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kalau mungkin Anda kumpul sama teman-teman, sama keluarga besar di akhir pekan, salah satu hal yang sering terlihat di budaya masyarakat Indonesia itu nyate. Sebetulnya kalau di luar negeri itu barbecue. Dan sekarang tuh lagi ngetren yang namanya barbecue home service. Home service. Jadi layanan ini sering sekali dipilih sebagai alternatif konsep penyajian makanan kalau ingin mengadakan acara di rumah, namun tak sempat masak. Terlebih layanan home service seperti ini menyajikan konsep live cooking sehingga mempertontonkan aksi memasak yang menarik. Dan keunggulan lainnya, konsep seperti ini juga menyuguhkan makanan yang fresh dan hangat karena baru dimasak di tempat. Jadi sambil nonton bisa langsung dikonsumsi, dimakan tuh ya, dinikmati sajiannya. Berbeda dengan prasmanan catering yang cenderung kaku, home service juga dinilai lebih berbasis pengalaman atau experience based sehingga menarik minat masyarakat. Bukan hanya dilakukan di rumah atau gedung acara, barbecue home service seperti ini juga bisa disajikan untuk gathering kantor. Nah, fenomena ini semakin viral di waktu belakangan ini, sahabat Sonora. Banyak keluarga yang mengadakan acara untuk keluarga besar, teman, sahabat, kolega, atau acara kantor yang mulai banyak tertarik menyelenggarakan dan menjamu tamu-tamu yang hadir dengan konsep barbecue home service. Mungkin salah satunya Anda juga kah sudah merasakan pengalaman ini, sahabat Sonora?

0: way.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Salam sehat, salam bahagia. Kita berjumpa kembali di Bincang Otomotif Sonora bersama Pak Bebin Juwana pada pagi hari ini. Senang sekali saya Yudi Samadi bisa juga hadir kembali pada pagi hari ini di Bincang Otomotif Sonora. Topik menarik kita akan bahas, sahabat Sonora, topik yang menarik masih soal terkait ekosistem industri listrik, kendaraan listrik di Indonesia. Dan kalau kita bicara kendaraan listrik, tentu kita selalu teringat dengan produksi yang masih dari luar negeri, dari China misalnya ya. Banyak EV yang diproduksi kemudian terlihat di Indonesia sebagai pasar, dan ternyata ada niat juga sebetulnya dari Indonesia untuk membuat dan memproduksi kendaraan listrik sendiri. Di mana ini datang tidak tanggung-tanggung dari sebuah industri yang selama ini concern dengan produksi kendaraan-kendaraan untuk kebutuhan militer, kebutuhan untuk perang. PT Pindad yang selama ini identik dengan industri pertahanan, belakangan ini, sebetulnya nggak belakangan banget ya, 2024 pernah meluncurkan Morino, sebuah kendaraan listrik begitu ya. Kemudian 2022 juga memproduksi kendaraan, mulai meriset ya kendaraan untuk listrik di Indonesia. Pertanyaannya sebetulnya sejauh mana kesiapan Pindad untuk memproduksi listrik, mobil listrik ini, dan apakah kendaraan ini akan menyasar kebutuhan militer saja, instansi pemerintah, atau juga akan menyasar masyarakat umum? Dan bagaimana peluangnya dalam mendukung target pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor? Di sisi lain, tantangannya juga tidak ringan, mulai dari penguasaan teknologi baterai. Ini yang masih menjadi pertanyaan kita semua. Efisiensi biaya produksi, kesiapan rantai pasok, ya, kemudian bagaimana komponen lokal, TKDN ya, lalu juga persaingan dengan produsen otomotif global yang saat ini sudah lebih mapan, lebih dulu mengembangkan kendaraan listrik ini. Nah, untuk mengulas pada kesempatan BOS edisi kali ini, kita akan membahasnya bersama Pak Bebin Juwana, bagaimana prospek mobil listrik buatan Pindad ini, inovasi yang sedang dikembangkan, serta dampaknya bagi industri otomotif nasional di Indonesia. Kita selengkapnya akan membahas bersama Pak Bebin Juwana. Pak pagi, Pak Bebin.
2: Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Iya, kebetulan sampai di telinga saya bocor halus ini. Saya juga sampai kaget. Hah? Yang benar gitu ya. Karena saya masih sangat segar teringat masalah mau. Iya kan? Saya sampai bertanya, itu mau kelanjutannya gimana sih? Dari sumber yang saya tidak percaya, disampaikan bahwa produksi mau itu sudah sampai lebih dari 2.000 unit. Saya sampai kaget, wow, kok publik nggak tahu ya? Atau saya seorang diri yang nggak tahu? Ya, memang cerita seperti ini akan menjadi sangat hangat, karena Agustus sudah dekat nih. 17 Agustus bisa punya kejutan sendiri nih, seperti waktu lahirnya mau. Nah, ketika saya dapat bocor halus ini, saya berpikir, kira-kira siapa ya partnernya? Karena lagi-lagi menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa rebranding itu bukan suatu hal yang memalukan. Kita harus memahami bahwa ketika kita ingin mempunyai kendaraan nasional, bukan berarti dari A sampai Z harus dikerjakan sendiri. Kalau cara berpikirnya seperti itu, sampai kapanpun nggak akan jadi. Kalau saja cara berpikir itu dipakai di awal tahun 1900, pas, tapi di perempatan 2000, tahun 2000-an ini, enggak pas. Semua mau kerjakan sendiri, enggak bisa. Kita perlu partner, rebranding, bukan suatu hal yang gini. Nah, sekarang makanya dalam lapis saya berpikir, siapa ya partnernya Pindad? Karena milih partner nggak mudah. Saya membayangkan, nggak jauh-jauh negara tetangga, Proton yang memilih partner Jili, ya kan? Kalau dipikir, Jili itu nggak bikin baterai sendiri, Jili pakai CATL, pastikan Proton punya pertimbangan sendiri. Bahwa dari hulu ke hilir atau dari asam preset nggak harus
1: sendiri
2: dibikin sendiri juga. Walaupun memang secara logika, jika dua komponen utama baterai dan motor listrik itu mampu diproduksi di dalam negeri, itu kekuatan yang luar biasa. Nah, lagi-lagi kembali ke pertanyaan awal, siapa sih partnernya Pindad? Dan sebetulnya industri otomotif kita tuh sudah punya kekuatan. Maksudnya apa? Contoh, andaikan kita berpartner dengan merek A dari negara B, kan bisa ngomong di Republik Indonesia itu sudah ada pabrik ban kok, sudah ada pabrik pelek. Jadi walaupun orang tahu ini branding mobil tipe C, nggak apa-apa, velgnya bisa desain ala produksi Indonesia. Bannya pakai ban Indonesia. Ngecatnya pakai cat buatan Indonesia. Kan pabriknya sudah ada berapa banyak? Beberapa bagian interior itu bisa dibuat di Indonesia. Karpet bisa. Nggak apa-apa, jangan merasa, wah, itu kan nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Yang di depan mata ini, Nippon Denso ada di Indonesia. Kenapa? Power window, radiator. Mobil listrik kan tetap pakai radiator untuk mendinginkan baterai. Iya kan? AC, apa mobil listrik sudah nggak pakai AC? Ada di Nippon Denso Indonesia. Contoh, ini kalau apa ya? Yang bertanggung jawab ini bisa merangkul semua pihak. Beberapa hal itu tuh dengan apa ya, industri otomotif setahu saya di Indonesia ini udah hampir setengah abad dan pasti punya kekuatan. Beberapa komponen plastik bisa dibuat di Indonesia, mungkin dashboard belum bisa, tapi beberapa komponen plastik yang dipakai di interior bisa.
1: Ya,
2: pabrik kabel kan udah ada yang memproduksi wiring. Memang saya tahu bahwa speknya beda loh, Bin, antara mobil berbahan bakar minyak dengan mobil listrik. Iya, memang speknya beda, tegangan tinggi. Kan sekarang kan yang mobil-mobil listrik terbaru, voltasenya sudah ada beberapa yang pakai 800 volt. Bayang, kabelnya seperti apa itu? Ya, paling enggak kan mungkin kabel-kabel utamanya belum bisa, tapi kabel-kabel yang ini kan bisa dibuat. Makanya dalam hal ini saya membayangkan siapa yang diajak berpartner, yang punya hati yang besar, mungkin di tahap awal belum, tetapi beberapa hal kita sudah punya kekuatan.
1: Ya. Pak Bebin, kalau Malaysia dengan transparannya mengatakan oke, Proton itu ada Jili yang menjadi apa partner begitu ya. Apa plus minusnya atau apa motif Indonesia mungkin oke, belum mendeklar itu. Gitu ya. Plus minusnya
2: sebetulnya saya berpikir begini. Masa sih generasi sekarang anak-anak zaman now ketika informasi juga sudah terbuka lebar, ya kan? Kenapa tidak secara terbuka aja dijelaskan. Oh, kita berpartner dengan ini. Sampai tahapan ini, kita sudah melakukan ini. Cara berpikirnya, wacananya, kan dibuka. Supaya yang punya cara berpikir lama, yang tadi di awal saya sebutkan, bagaimana mau sebagai kendaraan nasional kalau dengan membuat dari asam peset? Ya, itu mah kuno. Ya, itu ya, 120 tahun yang lalu boleh ngomong begitu, sekarang udah nggak waktunya. Sedangkan sourcing di dunia itu sekarang demikian mudah dijangkau. Kan mau nyari apa juga secara online bisa dapat kan. Oh, yang bikin ini dia. Oh, yang bikin ono dia. Sistem rem, siapa yang bikin. Gitu kan.
1: Betul, betul. Jadi kolaborasi itu kata kuncinya ya Pak ya, diakui saja. Ya. Kalau kita mau survive ya udah terbuka saja gitu. Dan mungkin nanti kompetitor lain yang mungkin punya resource yang sama tuh akan compete kalau mau menawarkan bantuan juga misalnya ya Pak ya. Dengan harga yang lebih kompetitif misalnya.
2: Saya pernah mengingat bahwa ada peribahasa yang mengatakan satu musuh itu sudah terlalu banyak, sedangkan seribu kawan belum cukup. Ada kan? Kalau nggak salah saya pernah sekolah. Artinya apa? Kalau dulu kamu anggap dia kompetitor, ya rangkul aja dijadiin teman. Bisa nggak kerjasama? Kamu yang ngerjain ini. Sehingga yang namanya kendaraan nasional itu tuh menjadi kenyataan, menjadi terlaksana, bukan sekedar omong-omong, wacana doang gitu. Tapi dengan pemikiran, dengan hati yang besar, dengan niat untuk kemajuan bangsa, ini yang dikerjakan.
1: Dan mungkin Pindad juga bisa lebih memperluas pasar gitu Pak, kalau selama ini memproduksi kendaraan yang lekat dengan industri pertahanan, dengan kolaborasi yang banyak itu, punya potensi juga untuk membuat produksi EV massal untuk masyarakat umum ya Pak ya?
2: Untuk macam-macam kebutuhan, ya kan? Saya soalnya melihat, apa ya sambil belajar lah. Saya nonton di YouTube, pabrik sepeda di China, terus memikirkan bahwa membuat sepeda listrik tidak berhenti di situ, di belakangnya dicantelin, ditambahkan gerobak untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi berorientasi lingkungan setempat aja, belum jauh-jauh dari situ, terus buat apa yang seperti apa ya? Di sini mungkin seperti beca atau bemo gitu ya. Dibuat roda tiga, di sana disampaikan bahwa ini buat ibu-ibu antar anaknya sekolah. Nah kalau anaknya dua kan nggak mungkin dibawain sepeda gitu kan, mau dibonceng gimana caranya, dibuatkanlah seperti di sini tuh apa sih yang roda tiga begitu,
1: bajai Pak,
2: seperti bajai gitulah.
1: Iya.
2: Ya. Tapi ini orientasinya untuk dipakai keluarga kecil sendiri. Kan kalau dalam lingkungan yang jalannya nggak gede-gede amat dan ekonomi belum sampai, perekonomiannya belum sampai segitu kan nggak mungkin beli mobil kan. Naik motor, boncengin dua anak, berarti sudah melanggar peraturan, sudah berbahaya. Dibuatlah kendaraan seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi itu yang dikembangkan lah. Jadi kita bisa melihat kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat itu seperti apa, apa yang bisa dikerjakan. Saya lihat Pakistan juga bagus loh. Dengan ide-ide yang sederhana mereka bisa membuat macam-macam.
1: Oke. Dan saya ingat Pak Bibin dulu pernah sharing juga Pak, waktu China pertama kali merintis industri EV, itu kan juga menggandeng pabrikan Eropa, Audi, Mercy, BMW gitu ya. Loh, Pak.
2: Mereka sekarang punya contoh. Tadi saya sudah ngungkit sedikit. Karena kebetulan teringat. Sistem rem. Yang dirangkul tuh merek Eropa bagus. Brembo. Siapa yang kenal Brembo? Orang mikirnya, Brembo kan buat rally, buat balapan. Dia mikirnya sederhana. Kalau Brembo bagus buat rally, buat balapan, akan sangat bagus buat pemakaian sehari-hari. Dan gimana caranya supaya tidak mahal seperti buat balapan dan buat rally, kan gitu. Memang

0: tidak harus mengerjakan pementaraan mulu dan tidak jadi apa-apa. Kita mau maju nggak?
1: Oke.
0: Okay. Itu pesannya Ming-Ming.
1: Siap. Terima kasih banyak, Pak Bebin. Kita tentu tunggu ya, kalau memang tujuannya adalah untuk menghadirkan pilihan EV ke masyarakat yang lebih terjangkau misalnya, lebih bersahabat, lebih menjawab kebutuhan masyarakat dan di Indonesia.
0: Lebih Indonesiana.
1: Lebih Indonesiana. Betul. Ya, lebih paham lah kebutuhan kita orang Indonesia, ya orang Indonesia sendiri gitu ya. Terima kasih Pak Bebin untuk waktu dan sharingnya. Kita ketemu lagi di Bincang Otomotif Sonora minggu depan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
5: Ngapain sih? Ih,
4: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
5: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
4: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
5: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
4: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Anda masih mendengar

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Hey sahabat Sonora, it's me Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 9. Di Jakarta, News from Weekend Music.
0: Anda masih mendengar

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengar

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini. Silahkan Anda boleh kirimkan permintaan lagu-lagu favorit di AMKM. Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200. Ketikan AMKM, nama Anda, alamat singkat, lagu pilihan Anda ya, 0812-122-9200. Atau saya juga sekarang sedang live streaming di kanal YouTube Sonora FM. Jadi kanal YouTube, kanal TikTok ya, akun TikTok live di TikTok. Silahkan Anda boleh juga request di sana sahabat Sonora ya, 0812-122-9200 atau di kanal TikTok, di akun TikTok @radio.sonora_fm92. Lagu pertama untuk Ibu Nur yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Lagunya adalah Anggun Kembali. Salamnya untuk sahabat-sahabat Sonora. Happy weekend, salam sehat selalu. Cuaca di Pekalongan cerah siang ini.

Sonora FM 92 Jakarta Anggun dengan kembali lagu pembuka kita di AMKM siang hari ini ada Pak Heru. Di mana tadi Pak Heru tuh? Di Tangerang kalau nggak salah. Heru Tangerang ya. Lagunya dari Robin Gibb dengan Like a Fool. Salamnya untuk Noni dan Cimut. Salam sayang selalu dari Heru Banjar Wijaya. Kemudian sebelum setelah Robin Gibb dengan Lagerfull, saya juga sudah siapkan satu lagu dari Sabia, The Second You Sleep, spesial untuk Eko Febrianto dari Kedaung Pamulang, Kota Tangerang Selatan ya. Untuk semua orang yang pernah ada di kehidupan saya walaupun singkat, terima kasih semua. Semoga semua sehat dan bisa selalu mendengarkan Sonora di tiap harinya. Ini dia lagu dari Robin Gibb, Like a Fool.

FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music di AMKM siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat-sahabat Sonora. Masih ada ternyata ya. The Course dengan Soyang sudah langsung terputar tadi. Ini saya putarkan khusus untuk Bocokok 08. Tadi sudah ikutan partisipasi via TikTok live kita. Ada Alifa, salam untuk Ncangcingnya Babeh yang lagi tamasya di Blok M. Jangan lupa bawa oleh-olehnya katanya gitu. Ada siapa lagi? Terima kasih, ada Om Joni, ada 45A, ada Sasak, terima kasih. Ada Nica juga, ada Om Joni tadi. Ada juga siapa? Gusrak, Faaz Ucul, namanya unik-unik ya kalau di TikTok. Baik, kemudian ada Oriza Sativa yang siang hari ini juga mau dengerin lagu dari Hunter X dengan Golden, ucapnya untuk semua yang lagi nonton TikTok juga siang ini ya. Yang juga mendengarkan via FM 92 Sonora Jakarta, streaming sonora.id dan .co.id, stay tune terus ya.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat.

0: yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora semuanya, untuk Anda yang saat ini masih bingung mau cari kemana nih untuk menghabiskan weekend bersama keluarga tercinta, apalagi yang masih punya baby, yuk datang rame-rame ke The Forum Mall Kelapa Gading 3. Di sana sahabat Sonora bisa menikmati berbagai keseruan. Ada pokoknya keseruan festival gerakan anti ruam persembahan Baby Happy Soft and Comfort yang digelar 2 hari.

0: ya, kalau nggak hari ini besok ya, kalau nggak hari nggak sempat datang besok juga boleh. 18 sampai 19 Juli 2026 mau datang dua-duanya juga boleh. The Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival kali ini menghadirkan berbagai aktivitas seru sekaligus edukatif untuk seluruh keluarga. Ada talk show bersama Joshua Suherman dan Dr. Damar Prasetya, spesialis anak, yang akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit agar tetap nyaman dan terhindar dari ruam. Si kecil juga bisa ikut bergembira di Baby Beach Party bersama DJ Mommy Una, lalu bertemu langsung dengan Kinderflix melalui live performance dan meet and greet yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi jangan lupa jangan lewatkan kesempatan ini, menikmati akhir pekan penuh hiburan, edukasi dan momen kebersamaan bersama keluarga. 18 sampai 19 Juli 2026 bertempat di The Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama Baby Happy Soft and Comfort juga ini tentunya menunggu Anda dan keluarga sahabat Sonora ya. Baby Happy Soft and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya sahabat Sonora.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
0: Oke, tadi ada Nicha 17 mau request lagu dari Still Heart dengan Sis Gone. Tapi sebelumnya juga tadi ada permintaan lagu yang datang di WhatsApp 0812-122-9200. Ada Kurniawan, Mas Terry Kurniawan di Grogol, Jakarta Barat. Lagu dari Duci featuring Kodak Black dengan What It Is.

Lagu-lagu dulu, penyanyi-penyanyi dulu tuh vokalisnya, vokalnya tuh keren banget ya. Ada Mariah Carey yang berapa oktav. Ini juga vokalisnya Steel Heart ini keren banget sih, akrobatik gitu ya vokalnya tuh. Steel Heart dengan She's Gone, sahabat Sonora. Lagu-lagu rock klasik 90-an tuh memang wah keren banget deh. Legend dan Everlasting salah satunya lagu ini. Ini lagu kesukaan saya juga. Terima kasih. Kemudian tadi ada Om Joni mau dengerin lagu Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Sudah masuk playlist Om Joni, ditunggu. Ada Mas Dari Kurniawan, tadi sudah diputarkan lagunya. Kemudian siapa lagi tadi yang sudah ikutan via WhatsApp di 0812-122-9200. Ada yang sahabat kita di mana ini? Sandi di Tanah Sareal, Gang Al-Qadar, Jakarta Barat. John Lennon, Imagine All The People. Oke, sudah masuk juga playlist kita. Lagu ini untuk istri tercinta, para penjahit simpati Tyler. Salam satu jarum dan para pendengar setia Sonora semuanya. Semangat kerja ya, hati-hati. Jarum itu kan tajam, jadi harus ekstra hati-hati. Kemudian juga ada Ibu Rianti dari Gunung Putri. Ibu Rianti, halo, selamat siang. Lagu Trioli Bells, Aku Suka Kamu juga sudah masuk antrian di siang hari ini. Sambil saya ingetin juga sahabat-sahabat yang akan melintasi kawasan Monas dan sekitarnya, ini bisa mewaspadai kepadatan lalu lintas. Bahkan PT KAI Daup 1 Jakarta memberikan fasilitas pemberhentian tambahan bagi 13 kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir dengan layanan naik penumpang bisa dari stasiun Jatinegara pada hari ini. Humas KAI Daup 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di stasiun Gambir seiring pelaksanaan konser Akbar di Monas siang hari ini. KAI memberikan fasilitas bagi pelanggan yang memiliki tiket keberangkatan dari stasiun Gambir dapat naik dari stasiun Jatinegara. Silakan untuk kalian yang berencana naik kereta siang atau sore hari ini bisa dicermati. Dan rekayasa operasi tersebut disiapkan untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya pelanggan yang berpotensi terdampak kepadatan lalu lintas menuju wilayah Gambir dan Monas. Adapun konsernya dijadwalkan nanti sore ya. Ini sore hingga malam, sahabat Sonora. Jadi perlu dicermati dan diwaspadai untuk Anda yang akan berencana mungkin berangkat ke Jawa atau juga ke tujuan-tujuan lain lewat stasiun Gambir, bisa naik dari stasiun Jatinegara.

0: Hutan Sonora.
1: Sahabat-sahabat Sonora, Baby Happy Soft and Covered kembali menggelar Festival Gerakan Anti Ruam yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 19 Juli 2026 di Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Nah, bagaimana keseruan dari festival ini untuk hari pertama hari ini 18 Juli 2026? Kita akan simak laporan langsung dari lokasi. Sudah ada Olivia Itran yang akan menyampaikan laporannya pada siang hari ini. Olive, selamat siang. Silakan untuk laporan Anda.
2: Baik Sobel Sonora, Baby Happy Soft and Comfort kembali menggelar Festival Gerakan Anti Ruam di Jakarta. Untuk mengetahui keseruan acara dan kegiatan apa saja di festival kali ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bavania Harista selaku brand representatif Baby Happy Diaper. Selamat siang Mbak Fania.
3: Selamat siang Sobat Sonora.
2: Mbak Fania, boleh diceritain gak sih apa latar belakang diadakan kembali Festival Gerakan Anti Ruam di Jakarta tahun ini, dan apa pesan utama yang ingin disampaikan Baby Happy kepada para orang tua?
3: Oke, Gerakan Anti Ruam ini sendiri sudah diluncurkan oleh Baby Happy sejak tahun 2024 sebenarnya. Jadi memang berangkat dari concern kita akan masih banyaknya bayi di Indonesia yang mengalami ruam popok. Dan mungkin banyak orang tua yang belum sadar bahwa ruam popok ini ternyata bukan sekedar masalah kulit biasa, tapi kalau dibiarkan nanti dia bisa menjadi infeksi, dia bisa mengganggu tumbuh kembang dari si kecil gitu. Makanya kita luncurkan sih Gerakan Anti Ruam. Nah, Gerakan Anti Ruam ini perwujudannya salah satunya adalah melalui si Festival Gerakan Anti Ruam gitu. Jadi tahun lalu kita sudah mengelilingi Indonesia ke 10 kota dan tahun ini kita akan kembali keliling nih di kota-kota besar di Indonesia lagi. Jadi hari ini memang kita awali di Jakarta, tepatnya di Mall Kelapa Gading. Nanti kita akan pindah-pindah lagi nih ke kota-kota lainnya. Ada di Solo, ada Bandung, ada Balikpapan, ada Kendari. Pokoknya seru deh gitu.
2: Oh, okay. Kemudian di event kali ini akan ada sesi talk show bersama kan, bersama Dr. Damar dan juga ada Joshua Suherman selaku brand ambassador. Seberapa penting sih edukasi mengenai pencegahan ruam popok ini bagi Baby Happy, dan mengapa pilih mereka untuk mengkampanyekan gerakan ini?
3: Ya, di sesi hari ini kita akan ada talk show. Jadi talk show ini sebenarnya adalah sarana edukasi langsung kepada para moms and dads yang hadir gitu. Kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya yang menyebabkan ruam popok, kayak gimana dampaknya bagi tumbuh kembang si kecil, bagaimana cara mencegahnya, dan kenapa kita pilih di sini ada dokter spesialis anak, jadi Dokter Damar, supaya bisa menyampaikan pesannya dari sisi medis. Dan tapi kita ada juga brand ambassador kita Joshua Suherman sebagai dad muda nih gitu. Jadi bisa sharing pengalamannya, mungkin kendala apa yang pernah dialami ketika baru punya baby dan bagaimana sih caranya mengatasinya, supaya bisa jadi ilmu juga buat para moms and dads yang hadir pada hari ini.
2: Oke. Kemudian nih Mbak Fania, lewat festival ini Baby Happy juga mengenalkan keunggulan popoknya seperti fitur soft touch teknologi. Gimana sih inovasi produk ini secara spesifik bisa membantu mewujudkan misi gerakan anti ruam tersebut?
3: Betul, kita hari ini juga memperkenalkan varian terbaru kita, Baby Happy Soft and Comfort. Jadi Baby Happy Soft and Comfort ini punya fitur namanya soft touch teknologi. Teknologi ini menyebabkan permukaan popoknya itu benar-benar secara spesifik 2 kali lebih lembut. Ini yang selaras dengan bagaimana cara kita melindungi kulit si kecil yang masih sangat sensitif, karena kulit bayi itu tuh bahkan bisa 30% lebih tipis daripada kulit orang dewasa. Nah, selain dengan soft touch teknologi, ini juga sebenarnya Baby Happy Soft and Comfort sudah kita uji hypoallergenic, jadi sudah teruji klinis gitu ya, aman buat kulit sensitif, dan tentunya dilengkapi dengan daya serap yang cepat sehingga permukaan popoknya bisa 2 kali lebih kering untuk mencegah terjadinya ruam popok gitu.
2: Oke, terakhir Mbak Fania, kalau melihat antusiasme moms and dads ini yang datang, gimana sih kesan dan harapan dari pihak Baby Happy sendiri, dan mungkin bisa sekaligus diingetin nih buat sahabat Sonora semuanya, gimana kalau mau datang langsung, kapan dan di mananya festival kali ini?
3: Oke, dan pastinya hari ini kita memang seneng banget sih ngelihat begitu banyak moms and dads yang hadir. Artinya memang para moms and dads ini tuh terus-terus mau belajar gitu tentang bagaimana memberikan yang terbaik bagi anaknya. Nah, harapannya tentu aja apa yang didapatkan dari sini gitu ya, para moms and dads bisa lebih memahami gimana sih caranya supaya anaknya terhindar dari ruam popok, supaya anaknya tumbuh kembangnya bisa optimal. Dan tentunya bagi sahabat Sonora yang mau mampir nih, para moms and dads, ini cocok banget buat kalian yang punya baby gitu ya, usianya mungkin kayak masih di bawah 2 tahun gitu, udah cocok banget karena di sini akan banyak activity yang seru gitu ya. Dan bisa hadir langsung ke Mall Kelapa Gading tanggal 18 sampai besok kita masih ada tanggal 19. Itu seru banget. Hari ini akan ada Kinderflix nanti sore yang langsung perform dan bisa meet and greet sama moms and dads yang si kecil. Besok kita juga ada baby beach party sama DJ Una. Ini juga seru banget. Jadi ditunggu kehadirannya.
2: Oke, terima kasih Mbak Fania untuk waktunya.
3: Terima kasih.
2: Ya, itu tadi sahabat Sonora wawancara kami bersama dengan Mbak Fania Harista selaku brand representatif Baby Happy Diapers langsung dari acara Festival Gerakan Anti Ruam di Jakarta. Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Olive untuk laporan Anda sahabat Sonora dari Mall Kelapa Gading 3 Jakarta ya. Laporan tadi sudah kita simak. Ini adalah keseruan dari Festival Gerakan Anti Ruam Jakarta yang dipersembahkan Baby Happy Soft and Comfort. Dan silakan Anda bisa ajak keluarga yang punya baby, moms and dads, hari ini dan besok ya. Acaranya berlangsung 2 hari, 18 sampai 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Tadi ada Ibu Kristiana menyampaikan keluar Kunciran ada jalur kontraflow untuk arah Jakarta karena kemacetan di jalan tol arah Jakarta sehingga arah Tangerang kena imbasnya siang hari ini. Kepadatan ya sahabat Sonora, selain kepadatan di sana juga perlu diwaspadai kepadatan di sekitar Monas, sekitar Senayan. Ada beberapa kegiatan yang melibatkan jumlah massa cukup banyak ya sahabat Sonora, dan tetap berhati-hati untuk sahabat-sahabat Sonora. Nah, terkait dengan masyarakat Anda yang ingin memperpanjang STNK, kini tidak perlu khawatir jika jatuh tempo bertepatan dengan akhir pekan atau libur nasional karena layanan pengesahan STNK tetap bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal. Kepala Subdirektorat Residen Ditlantas Polda Jawa Tengah AKBP Priyanggo Parlindungan Malau mengatakan perpanjangan STNK tetap dapat dilakukan pada hari Sabtu, Minggu maupun hari libur nasional. Namun layanan tersebut tidak dilakukan melalui kantor sistem administrasi manunggal atau Samsat Satu Atap ya, melainkan secara daring menggunakan aplikasi Signal Samsat Digital Nasional. Jadi pemilik kendaraan dapat memperpanjang STNK secara online melalui aplikasi Signal yang tersedia di perangkat Android maupun juga perangkat iOS. Kita akan lanjutkan kembali AMKM siang hari ini sahabat Sonora di satu jam yang kedua. Anda meminta kami memutar hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, selamat siang. Tadi ada sahabat kita yang mau dengerin satu lagu dari Lionel Richie nih, Say You Say Me, bukan Stevie Wonder. Ada Mbak Indri di Karawang. Kemudian ada Pak Siprianus Dalu, selamat siang, yang ada di Karawaci atau lagi di mana nih biasanya ya. Oke, Pak Siprianus mau dengerin satu lagu dari Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Lagunya untuk Bu Oriza, Bu Silvia, BSD, dan Kak Asti. Selamat makan siang dan happy weekend semuanya. Cuaca di Karawaci berawan siang hari ini. Dan kemudian juga ada satu permintaan lagi. Tadi sahabat kita Mona. Mona, terima kasih banyak ya. Siapa lagi tadi yang sudah masuk playlist lagunya siang hari ini? Ada Arifin, halo Pak Arifin, Julian Arifin, Beautiful in White dari Sean Villan. Ditunggu ya. Akan saya putarkan lagu-lagunya siang hari ini. Station terus di AMKM. Anda meminta kami memutar hanya di FM 92 Sonora Jakarta News, Traffic and Music.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Ya, lagi-lagi lagu rock klasik dari Nirvana, sahabat Sonora. Sayang sekali sebetulnya ya, kalau Kurt Cobain tidak meninggal terlalu muda, mungkin masih banyak lagu-lagu hits dari Nirvana yang bisa hadir ya, menghiasi belantika musik dunia. 27 tahun masih muda sekali ya, dengan meninggalkan beberapa karya yang sampai saat ini masih sering diputarkan, termasuk Smells Like Teen Spirit ini, sahabat Sonora. Oke, dan sahabat Sonora, kalau sore ini Anda mau jalan-jalan, boleh melipir ke Plaza Parkir Timur Senayan. Di sana ada acara seru, ini semua bisa hadir, diundang ke sana. Acaranya bernama Cravier. Ya, seru-seruan bersama di Cravier. Jadi Cravier ini adalah pentas seni SMA Lab School Cibubur yang menghadirkan penampilan spesial dari bintang tamu yang bisa mengajak Anda singalong sepanjang konser. Ada Malik and the Essentials, ada Hy-Vee, ada The Adams, Nadine Amizah, DJ Winky pastinya akan mengajak Anda untuk bergoyang, dan juga ada penampilan spesial dari Rosa dipandu oleh MC Andri Senopati dan Fadil Camui. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta. Jangan lewatkan kemeriahannya, ajak keluarga dan teman-teman Anda dan jadi bagian dari keseruan Cravier. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Beautiful in Watershed Villain, sahabat Sonora di AMKM, masih di AMKM, Anda meminta kami memutar. Saya mau sapa-sapa dulu, ada Cakrowo 72, ada Andini Edni, selamat siang. Ada juga Bunda Berliana dari Surabaya, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung lagi ya, pagi ya, siang hari ini. Kemudian Ibu Aan Suryani, kemudian selamat sore dari Biak, salam sehat kakak, semoga jari... bersahabat, happy weekend kak. Semoga jaringannya bersahabat ya, lagunya Westlife apa aja. Betsy 1234, Nur Hayati Hansa, radio zaman SMP dan SMA katanya ya. Ada Pak Fahmi Firdaus, dari masa pacaran kita berdua selalu putar Sonora FM, wow. Jadi pengen diputarkan katanya. Requestnya dari Dewa 19, cintakan membawamu kembali, spesial untuk mantan terindah Irma di Kramat, Jakarta Pusat. Waduh, mantannya dengerin gak ya kira-kira mantan terindah. Agil Nahdi, semangat siang dengan back sound lagu Nirvana tadi sudah terputar. Ada Lorenzo dari Cirebon, ada Mbak Pinka, terima kasih. Siapa lagi tadi? Siap, nanti saya putarkan dulu ya permintaan lagu tadi dari Jupri, Firman Siagian dengan Kehilangan. Kemudian juga ada Pak John di Pontianak, Kalimantan Barat, yang siang hari ini juga mau dengerin satu lagu dari judulnya I Can't Stop Loving You. Ya, I Can't Stop Loving You ada beberapa penyanyi nih, tapi mudah-mudahan yang saya putarkan ini bisa tepat ya. Kemudian juga ada I Can't Stop Loving You, Firman dengan Kehilangan. Dan juga satu lagu lagi saya akan putarkan untuk sahabat kita nih ya, yang ada di Jakarta Pusat ya. Selamat siang. Tadi Nothing Compares to You sudah terputar ya, untuk Pak Henry Cahyadi, semoga sempat mendengarkan. Oh, Ibu Sri Suliastri yang ada di Petojo, dari One Direction, lagunya Where We Are. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, dan untuk Bung Yudi dan kru, selamat bekerja.

Jadi sahabat-sahabat Sonora, masih ada waktu nih untuk mengajak keluarga Anda tercinta, para moms and dads, akhir pekan ini, kalau belum punya rencana kemana-mana, datang ke Festival Gerakan Anti Ruam, persembahan Baby Happy Soft and Comfort. Digelar 18 hingga 19 Juli 2026 di Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival ini akan menghadirkan berbagai aktivitas seru sekaligus edukatif untuk seluruh keluarga. Ada talk show bersama Joshua Suherman dan Dr. Damar Prasetya, spesialis anak yang akan membahas pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi agar tetap nyaman dan terhindar dari ruam. Si kecil juga bisa ikut bergembira di Baby Beats Party bersama DJ Momi Una, lalu bertemu dengan Kinderflix langsung melalui live performance dan meet and greet yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Jadi jangan kelewatan ya sahabat Sonora. Silakan Anda bisa datang langsung kesempatan ini menikmati akhir pekan yang penuh hiburan, edukasi, dan momen kebersamaan bersama keluarga. 18 sampai 19 Juli 2026 bertempat di The Atrium The Forum Mall Kelapa Gading 3 Jakarta. Festival Gerakan Anti Ruam bersama Baby Happy Soft and Comfort. Jaga lembutnya, jaga happy-nya.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung klik saja sahabat Sonora brokosmart.com untuk tahu katalog produk-produk berkualitas dari Broko yang pastinya akan membuat rumah Anda semakin nyaman dan semakin smart. Ketik sekali lagi brokosmart.com.
4: Stay tune terus di AMKM Siang.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Udah kelar lagunya ternyata ya, One Direction dengan Where We Are dari boy band, mungkin boleh dibilang vokal grup ya, dari vokal grup yang personil-personil itu adalah jebolan dari ajang The X Factor di Inggris ya. Sudah kita simak sahabat Sonora. Kita akan lanjut lagi AMKM, ada Denny di Bandung, Keisha Lefronka featuring Andi Rianto, Mengejar Matahari yang ingin didengarkan. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, terutama untuk para fans timnas Prancis, Inggris, Spanyol, dan Argentina di kota Bandung yang akan menyaksikan Piala Dunia babak playoff tempat ketiga dini hari ya. Dan nanti tanggal Senin 20 Juli juga akan berlangsung laga puncak perebutan gelar juara antara Spanyol dan Argentina. Semoga Anda semua sehat dan bahagia dari Denny. Ditunggu Denny lagunya. Kemudian tadi ada Mbak Heli di mana nih? Di Lampung apa di Tangerang nih? Yofi Nuno Malam Mingguku Dong Mas Yud. Apa nih diputerin ya. Kemudian juga ada Joe Cavalera. Is it right? Cavalera 31, lagunya dari Dream Theater dengan Another Day juga sudah masuk playlist siang ini.

Dream Theater Another Day, ya lagu rock klasik juga. Ini banyak yang request ini suka dengan lagu-lagu rock klasik. Kalau suka dengan lagu rock klasik, jangan lupa nanti malam jam 10 malam jam 22 dengerin Sonora Klasik Rock. Ya, Rockvolution, lagu-lagu rock klasik yang akan kita putarkan selama 2 jam full untuk memanjakan para pecinta rock klasik siang hari ini. Ada Ernie Sonora Radio yang dulu selalu temenin aku dandan kalau mau berangkat sekolah di zaman SMA tahun 97-98. Wow, ya sudah hampir 30 tahun ya. Terima kasih. Kemudian Kang Acep, saya juga dari tahun 95 udah dengerin Sonora, jadi tinggal di Sumedang serasa di Jakarta. Ini luar biasa loh, terima kasih. Ada Pak Fahmi Firdaus, semangat untuk mencari jodohnya ya. Ada Maulana Alfat, tadi mau dengerin satu lagu dari Backstreet Boys dengan I Want It That Way. Oke. Kemudian selamat siang juga untuk Seon Lee. Kantornya kita sudah pindah ke Palmerah, dari sudah enggak di Gajah Mada lagi, di Palmerah, di Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian ada Ibu Rina, selamat siang Ibu Rina. Mas, biasanya Sonora MKM akhir acara ada bingkisan. Ah, oh, enggak ada bingkisannya ya. Tapi di hari Senin sampai Jumat sekarang kita lagi ada program bingkisan hari bahagia. Khusus untuk yang berulang tahun yang kita pilih akan kita hubungi. Dan kemudian nanti kita akan kasih apresiasi, ada hadiah spesial untuk yang berulang tahun yang kita hubungi dalam program Bingkisan Hari Bahagia ya. Yang mau tahu detailnya bisa dengerin terus Sonora karena promonya sering kita putarkan, dan juga di sosial media Sonora, misalnya di Instagram @sonorafm92. Kita dengerin dulu Backstreet Boys dengan I Want It That Way.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, Regine Velasquez, In Love With You. Sahabat Sonora, satu lagu lagi akan diputarkan sebagai penutup di AMKM siang hari ini. Lagu dari Bon Jovi, Beds of Roses. Ada beberapa sahabat yang request lagu dari Bon Jovi. Semoga bisa mewakili ya, Beds of Roses siang hari ini. Seperti Pak Iwan Atmo Janawi, kemudian tadi ada Pak Kris. Ada juga sahabat-sahabat Serang Banten Puanas katanya, 35 derajat. Fahmi Firdaus Haryanti, siang Sonora, dengar Sonora jadi ingat era masih kerja di Delicious Bakery Hayam Wuruk. Dadev Aries, selamat siang. Rina Aping tadi sudah diputarkan lagunya ya. Nica 17 dari Sentul Bogor, selamat siang. Ada Sansan Liandri, Kak Sansan nanti bisa gabung besok ya di jam yang sama. Ada Kelvia, selamat siang. Terima kasih banyak dan saya harus segera pamit. Kita berjumpa lagi dalam program-program lainnya. Sesaat lagi akan hadir lagu-lagu Indonesia 2 jam penuh dalam program Pesona Indonesia akan menemani weekend Anda. Terima kasih dan sampai jumpa sahabat Sonora di program-program lain di Sonora.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Anda masih mendengarkan

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Tuan Gawain dan Gadis Buruk Rupa, dongeng dari Inggris.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Raja Arthur dan para kesatrianya pergi berkelana untuk menolong orang-orang dan berjuang demi keadilan. Salah satunya, Raja Arthur harus menolong seorang perempuan agar terbebas dari bangsawan yang jahat.
3: Apa? Kamu ingin membebaskan dia? Hei Arthur, akan kubebaskan dia, tapi jawab dulu pertanyaanku.

0: Oh, tahu apa yang sedang aku cari?
1: Apa yang paling diinginkan wanita? Itu kan yang kau cari? Aku akan memberitahumu jawabannya jika kau memberiku imbalan.
2: Perempuan tua itu lalu mendekati Raja Arthur dan berbisik.
3: Perempuan itu menginginkan cara mereka sendiri.
2: Raja Arthur pun akhirnya menyadari kalau dia sudah menemukan jawabannya.
4: Sebutkan, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan?
1: Aku ingin menikah dengan seorang kesatria.
2: Raja Arthur sangat terkejut. Dia tidak mau melihat teman-temannya menikahi perempuan tua yang mengerikan. Tak disangka, salah satu kesatria bernama Gawain maju ke depan.
5: Raja, aku akan melakukannya. Aku akan menikahi perempuan itu.
4: Tapi aku tidak mau kamu menikahinya. Terlalu jelek. Aku akan berikan perempuan itu imbalan saja.
5: Tidak, Raja. Perempuan itu telah memberimu jawaban atas apa yang kau cari. Maka kau harus menepati janjimu untuk mengabulkan apapun yang dia mau.
2: Pernikahan antara kesatria Gawain dan perempuan buruk rupa itu pun berlangsung. Tak ada satupun yang berbahagia. Semuanya mengejek Gawain. Di malam harinya, saat mereka berdua duduk di kamar, kebaikan hati Gawain mulai hilang. Dan dia tidak dapat melihat wajah istrinya lama-lama.
1: Kau kenapa, Gawain?
5: Kamu itu tua dan sangat jelek.
1: Semakin bertambah usia seseorang, maka ia akan semakin bijaksana. Dan dengan memiliki wajah buruk rupa, berarti tidak akan ada yang iri kepadaku.
2: Gawain terkesan oleh kejujuran dan keberaniannya. Ia lalu meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan terus menyayanginya. Tak diduga, tiba-tiba perempuan tua jelek itu menghilang dan tergantikan oleh seorang perempuan yang sangat cantik dan muda.
1: Aku sebenarnya adalah Lady Ragnell, putri dari kerajaan seberang. Selama ini aku telah dikutuk. Kutukanku bisa hilang jika ada pria yang bersedia menikah dan menyayangiku.
5: Tapi apakah kamu akan bisa berubah kembali menjadi tua dan buruk rupa?
1: Ya, karena kutukanku tidak hilang sepenuhnya. Aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya di siang hari dan menjadi perempuan tua jelek di malam hari. Ataupun sebaliknya, yang mana yang ingin kamu pilih?
5: Tidak. Aku tidak berhak untuk memilih. Justru kamulah yang seharusnya memilih. Karena setiap perempuan ingin memiliki cara mereka sendiri.
2: Ternyata jawaban yang diberikan Gawain itu tepat. Dan kutukan itu sepenuhnya hilang. Ia sangat senang memiliki seorang istri yang cantik, bijaksana dan berani. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bangsawan jahat itu datang ke istana Raja Arthur.
6: Raja Arthur, ampuni saya yang telah berbuat jahat di masa lalu. Sesungguhnya, saya adalah saudara laki-laki dari Lady Ragnell, perempuan tua yang dinikahi oleh kesatria Gawain. Kutukan yang menimpanya juga membuatku menjadi jahat. Kini, setelah kutukannya hilang, aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya.
2: Raja Arthur pun merasa lega. Karena keadilan di wilayah kekuasaannya bisa ditegakkan sepenuhnya. Ia lalu datang ke rumah kesatria Gawain untuk meminta maaf pada istrinya.
4: Dari keputusanmu, Gawain, aku jadi belajar bahwa kita harus saling menghargai pilihan setiap orang. Dan untuk istrimu, aku pun minta maaf bahwa ternyata aku tidak boleh menilai orang dari penampilannya, namun dari kebaikannya.
7: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.
8: Anda masih mendengar.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
2: Sona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengar

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terus bersama kami

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
3: Ngapain sih? Ih,
2: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
3: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
2: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
3: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
2: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
4: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Hashtag Sonora.
5: Ada satu nama baru nih yang tiba-tiba mencuri perhatian di skena musik lokal. Adalah Kel Vilas, solois pria yang melejit lewat single bertajuk Semua Lagu Cinta Untuk Musasha. Dirilis bulan lalu, lagunya tersebut sudah didengarkan lebih dari 1,7 juta kali di platform streaming musik. Semua Lagu Cinta Untukmu Saja menggambarkan perasaan seseorang yang menempatkan orang tercinta sebagai pusat kehidupannya. Lewat liriknya, Kel Vilas mengungkap bahwa segala pencapaian terasa tidak berarti tanpa kehadiran sang kekasih. Selain populer di platform streaming, lagu ini juga digunakan sebagai latar suara untuk lebih dari 126 ribu video yang diunggah di TikTok. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Kel Vilas, Semua Lagu Cinta Untukmu Saja.
4: Fresh Head Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
2: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrove Pedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
2: Tahukah Anda, mangrove bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Setiap hektar hutan mangrove dapat memberikan manfaat sampai $57,000 per tahun melalui pelindungan pesisir, dukungan bagi perikanan, hingga ketahanan pangan. Bahkan setiap upaya restorasi mangrove berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial hingga 35 kali lipat. Itulah mengapa menjaga mangrove bukan sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga investasi untuk masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.
3: Anda masih mendengar

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hai, selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali saya Rico Marbun. Kita bisa ketemu di kesempatan saat ini sahabat Sonora ya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu. Kita akan sama-sama manfaatkan hari ini ya, hari Sabtu begitu. Di sore hari ini untuk beragam informasi sedikit ya, ringan saja akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
4: Ya, sahabat Sonora, semoga lagu-lagu yang kami siapkan tadi bisa memberikan hiburan ya. Selamat sore mungkin yang baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Ayo, siapa jago Anda di final Piala Dunia 2026, Spanyol kah atau Argentina? Tapi yang menarik, sahabat Sonora, untuk tahun ini penyelenggaraan di 2026 Piala Dunia, ada tradisi baru dalam sebuah kancah sepak bola internasional. Jadi FIFA ini rencananya akan adopsi budaya olahraga Amerika Utara dengan menyematkan cincin juara kepada pemenang babak final yang kita tahu mempertemukan timnas Argentina dan timnas Spanyol. Jadi hadiah ini terinspirasi, sahabat Sonora, dari tradisi kejuaraan bergengsi di Amerika Serikat, layaknya para juara Super Bowl NFL ya. Acara puncak ini akan Piala Dunia akhir pekan ya nanti, dan penyerahan penghargaan rencanakan bakal dihadiri langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
4: Dari lantai 3 gedung Kompas TV di Jalan Palmerah, Jakarta, Riko Marbun masih bersama dengan Anda. Hai, apa kabar? Yang mungkin baru gabung kali ini, ya, lewat live streaming. Semoga sehat ya. Ini ada yang kabar kurang menyenangkan ya, sahabat Sonora, di Bekasi. Ada seorang pelaku dan ternyata sudah ditangkap gitu ya. Menyebabkan seorang balita ini 4 tahun meninggal akibat dianiaya. Kita turut prihatin ya, sahabat Sonora, tetapi ada penegasan dari pemerintah lewat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifa Fauzi. Beliau menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku yang menyebabkan seorang balita meninggal akibat dianiaya. Jadi sahabat Sonora, inisial balita ini KSH, dia meninggal saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena dianiaya oleh ibu tirinya, inisialnya DM, 19 tahun, di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Jadi dari laporan yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, motif kekerasan diduga dipicu rasa cemburu pelaku terhadap nenek korban yang dinilai lebih peduli kepada korban dibandingkan dengan cucu hasil pernikahan antara pelaku dan juga ayah korban.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Bang? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
6: Riko Marmun masih bersama dengan Anda, sahabat Sonora, di Sonora Weekend. Anda pasti yang di Depok ini tahu ya, tempat pembuangan akhir TPA Cipayung ini sempat terdampak kebakaran. Tetapi oleh pemerintah kota Depok, ini dipastikan truk sampah yang sempat terdampak kebakaran di Cipayung sudah kembali beroperasi. Pada Kamis lalu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Ibu Reni Siti Nuraini, mengatakan kerusakan pada truk-truk sampah ini hanya terjadi pada bagian bak dan juga atau box ya, jadi tidak menjalar hingga ruang mesin maupun kabin. Dan dipastikan kebakaran saat kebakaran yang terjadi lalu, beberapa hari yang lalu, tidak ada aktivitas pembuangan sampah dan saat itu truk-truk hanya sedang diparkir di area TPA. Sementara itu, sahabat Sonora, untuk penyebab kebakaran di TPA Cipayung ini masih dalam proses pendalaman karena terdapat berbagai faktor yang diduga dapat memicu kebakaran.

Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Saya ingin sapa untuk Anda yang mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music, dan juga sahabat-sahabat di Sonora Network. Rico Marbun temani Anda. Apa kabarnya sahabat Sonora? Saya sapa mungkin yang baru saja gabung ya. Sehat-sehat selalu. Selamat bergabung mendengarkan siaran Sonora. Terima kasih banyak. Kita juga akan terus update beragam informasi untuk Anda yang sedang di jalan. Sekali lagi tetap hati-hati ya. Rico Marbun sekali lagi bersama dengan Anda di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus bersama kami di Sonora Weekend.
4: Baik sahabat Sonora, kita teruskan Sonora Weekend. Kita akan update sedikit informasi di Jakarta ini sahabat Sonora ya. Ternyata jumlah penduduk lansia di Jakarta meningkat dari tadinya 11 juta. Diantaranya berusia 60 tahun. Mohon maaf, 60 tahun ke atas atau hampir 10% ternyata dari total populasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pertambahan populasi lansia menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah untuk melindungi kelompok rentan, termasuk tentunya lansia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
6: Baik sahabat Sonora, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami, saya Rico Marbun, Sonora FM 92 Jakarta di program Sonora Weekend. Soal bola ya sahabat Sonora, ini terkait laga Spanyol melawan Argentina dalam final nanti. Ini ada aksi kegiatan latihan sebetulnya ya antara tim Spanyol, latihan perdana yang berlangsung pada Senin lalu, menyampaikan bahwa di Amerika Serikat Yamin Lamal ya, salah satu striker andalan dari Spanyol, dan juga Pedro Porro tampak berlatih terpisah. Jadi ada latihan perdana mereka ya. Dan Pedro Porro ini sempat diganti Marcos Llorente pada semifinal lalu karena tidak nyaman di otot. Sedangkan Lamine Yamal bermain penuh pada waktu itu. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan Pedro Porro saat ini berusaha memulihkan diri dari masalah tersebut dan akan menjalani pemeriksaan sampai Sonora sebelum laga final Piala Dunia 2026. Nah, sementara Yamin Lamal menjadi pemain utama andalan La Roja dan nyaris turun sejak awal pertandingan di semua laga Spanyol ya, kecuali ketika melawan Cape Verde.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media Partner Sonora FM 92 Jakarta.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ya sahabat Sonora, masih bersama dengan Rico Marbun, masih di Sonora Weekend sahabat Sonora, soal bola lagi ya. Kalau tadi kita bahas soal Argentina, nah ini soal, oh tadi soal Spanyol, sekarang soal Argentina ya. Lionel Messi Anda tahu pasti ya, dia langsung mengalihkan fokus ke Piala Dunia dan sempat menyingkirkan Inggris di semifinal. Ia mengatakan timnas Spanyol lawan yang cukup berat, tapi perkiraan dia laga akan berlangsung seimbang. Argentina kita tahu ya ke final usai menang dramatis 2-1 atas Inggris. Dan juga Messi sempat menyampaikan tim Spanyol bukan lawan asing baginya selama 17 tahun membela Barcelona, kita tahu ya. Messi tumbuh bersama dengan filosofi sepak bola yang kini menjadi identitas dari tim Matador ya. Dikenal baik katanya, moga-moga bisa membawa efek yang luar biasa ya. Tapi final kata Messi akan sengit, jadi kedua tim tentu akan memiliki kualitas permainan yang luar biasa dan menjadi juara dunia untuk 2026.

0: Sinar Speaker akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
2: Baik sahabat Sonora, kita teruskan Sonora Weekend. Hari kemarin pun masih bersama dengan Anda. Kita mau menuju ke dunia penerbangan dulu, boleh ya. Ini terkait sejumlah maskapai penerbangan yang mengubah rute atau menaikkan biaya imbas dari melonjaknya harga bahan bakar pesawat atau aftur akibat pasokan global ya. Kita tahu ada konflik Amerika Serikat, Israel melawan Iran. Ada juga yang membatalkan penerbangan. Tapi yang jelas ada beberapa maskapai yang malah menaikkan harga dan mengurangi rute. Beberapa di antaranya adalah Scandinavian Airlines, kemudian ada United Airlines, dan juga beberapa maskapai lainnya. Yang jelas mereka mengatakan bahwa ini dilakukan tentu dengan berbagai pertimbangan sebagai sebuah respon dari lonjakan biaya aftur yang berdampak pada seluruh sistem penerbangan, khususnya di Eropa.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Baik sahabat Sonora, siapa yang saat ini sedang ngopi? Wah seru ya, bisa ngopi. Rico Marbun nggak begitu ngopi, suka ngopi ya. Tetapi ini soal kopi ada yang menarik. Ketika Anda ngopi, ternyata dalam sebuah kurasi terbaru di Februari 2026 lalu oleh sebuah situs panduan perjalanan Atlas Obscura, ada deretan kedai kopi paling unik di dunia sahabat Sonora ya. Ini di mana aja? Bukan hanya cantik atau Instagramable, agak susah saya bacanya ya. Tetapi ada juga punya sejarah panjang, karakter kuat, dan atmosfer yang membuat secangkir kopi makin berarti. Di antaranya di Museum Kopi di Italia, ini jadi yang terbaik di dunia. Sebuah museum mesin kopi, lokasinya di Binasco, Italia. Jadi pengunjung di lokasi ini bisa ngelihat mesin kopi yang lengkap, mulai dari prototipe langka hingga mesin industri yang ditata dalam 6 area pameran yang berbeda.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih mendengar

0: bersama kami di Sonora Weekend.
1: Baik sahabat Sonora, masih soal kopi di Sonora Weekend. Saya kasih informasi sedikit untuk Anda ini ya. Apa aja sih kedai-kedai kopi paling keren di dunia versi Atlas Obscura. Jadi memang banyak banget ya kedai kopi, tapi saya coba lihat listnya. Itu ada di Italia, di India, di Milan, Italia tentu juga ya. Sama dengan

Binasco tadi di peringkat pertama, ada di Portland, Amerika Serikat, dan di Finlandia, wah ini keren nih, di Vietnam juga ada kedai kopi terbaik ya, 10 besar, ada di Amerika Serikat, ada 2 berarti, kemudian di Kyoto, Jepang, di London, Inggris juga ada, dan satu lagi terakhir, posisi 10 ada di Mexico City, Mexico. Jadi dicatat ini ada 25 kedai kopi unik dalam daftar lengkap Atlas Obscura. Jadi bersejarah, eksentrik, hingga menyatu dengan budaya lokal.

Baik, sahabat Sonora, terima kasih banyak untuk kebersamaan yang sudah kita jalin ya sejak tadi sore. Dan saatnya saya harus undur pamit, terima kasih banyak. Hari ini dan besok mungkin menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda yang mungkin akan merencanakan jalan-jalan. Tetap hati-hati di jalan ya, itu penting sekali. Saya pamit ya, terima kasih, sampai jumpa.

tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM19.

0: Terus bersama kami di Sonora Weekend.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.
1: Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
2: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Selamat pagi sama Sonora. Wah, ketemu lagi nih ya di hari Minggu. Sekarang udah akhir bulan loh, gak berasa. 19 Juli 2026, gimana kabarnya? Saya harap semoga semuanya baik-baik saja. Kalaupun toh ada yang sakit atau kurang enak badan, semoga cepat disembuhkan. Mumpung sekarang masih hari Minggu sih, jadi belum masuk ke hari Senin, jadi manfaatkanlah. Kalau lagi gak enak badan atau lagi pengen istirahat aja, ya udahlah, santai-santai aja, nggak harus dipush di hari Minggu ini. Yang penting sih olahraga pagi aja, sahabat Nora. Sekarang ada Sony Wicaksono yang menemani Anda. Seperti biasa, kalau masuk di hari Minggu ada Sonora Weekend pagi sampai jam 9. Akan ada banyak lagu-lagu yang enak pastinya di hari Minggu pagi ini. Kita mulai dengan yang asik-asik dulu aja. BJL Pernah Muda.

Saya biasanya memulai Sonora Weekend itu dengan informasi cuaca. Prediksi cuaca selama seharian ini seperti apa. Tapi saya tidak mau mengawalinya dengan itu, karena saya ingin mengawalinya dengan informasi terbaru dari Piala Dunia 2026. Tim favorit saya nih, Inggris, walaupun gagal ke final, at least bisa dapat juara ketiga lah. Karena baru saja tadi pertandingannya selesai. That was most entertaining match on World Cup so far. Inggris menang dan melibas tidak disangka-sangka lawannya Perancis, padahal yang digadang-gadang bisa menjadi juara. Dan di tempat perebutan tempat ketiga, Inggris menang 6-4 sama Sonora. Wow, just wow. Bahkan di babak pertama saja, Inggris tuh bisa menceploskan 4 gol tanpa balasan ke gawang Prancis lewat gol Declan Rice, kemudian juga Ezri Konsa, dan 2 gol dari Bukayo Saka di babak pertama. Kemudian di babak kedua, Prancis sempat tancap gas nih, mengejar di lewat golnya Kylian Mbappe, 2 gol. Kemudian juga Brady Brakolai dan Ousmane Dembele. Tapi apa daya, Inggris menambah lagi nih gol tambahan dari lagi-lagi Bukayo Saka yang mencetak hat-trick ya lewat titik penalti. Dan kemudian Jude Bellingham kemudian menggenapkan keunggulan Inggris menjadi 6-4. Dan ini merupakan hasil terbaik bagi Inggris ya, bisa menjadi juara ketiga. Hasil terbaik sejak mereka juara di tahun 1966. Sementara Prancis menjadi salah satu tim yang anti klimaks setelah di awal sempat menjadi kandidat kuat yang menjadi juara, tapi akhirnya harus melempem. Fans Prancis adakah di sini? Sabar-sabar ya. Mungkin memang eranya Didier Deschamps sudah habis. Waktu jadi ganti oleh era kepelatihan baru. Semoga aja deh ya, Mbappe CS bisa bertaji lagi di kompetisi berikutnya. Inggris, congrats!

Sonora FM 92 Jakarta News, Driving and Music, The White Stripes, Seven Nation Army. Lagu ini tuh sering banget diputar di stadion sepak bola ketika ada tim yang berhasil cetak gol. Apalagi lagu ini tuh sempat dipakai di ajang Piala Dunia 2018, if I'm not wrong. Jadi setiap gol tuh langsung diputar lagunya, karena memang anthemnya asik juga sih untuk diputar di stadion atau mungkin buat olahraga-olahraga cantik ya. Persis kayak hari Minggu ini, sahabat Sonora. Jangan males. Walaupun hari Minggu, walaupun habis nonton bola, tapi tetap sempetin aja olahraga ya, jalan-jalan cantik aja lah ya, sahabat Sonora. Saya masih akan bahas nih ya pertandingan antara Prancis lawan Inggris tadi yang unexpected sekali, mind blowing, 10 gol. Ini lebih kepada bukan perang untuk merebut juara ketiga sih, tapi lebih ke perang bintang. Benar-benar sebagai penonton tadi disuguhkan hiburan yang sangat sangat worth it menuju final Spanyol Argentina nanti. Buat yang mungkin gak nonton atau ketiduran, Inggris baru saja melibas Prancis 6-4 di partai perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026. Bukayo Saka cetak hat-trick, tapi yang jadi sorotan sebenarnya adalah Kylian Mbappe. Yaps, walaupun kalah, tapi Kylian Mbappe ini sudah resmi jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Setelah tadi Mbappe itu cetak 2 gol ke gawang Inggris tadi di pertandingannya, sahabat Sonora. Tambahan 2 gol ini bikin Mbappe sekarang jadi mengoleksi total 22 gol di sepanjang keikutsertaannya dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, melampaui rekornya Lionel Messi. Yang juga Messi sempat memecahkan rekornya Miroslav Klose di Piala Dunia ini juga, sahabat Sonora. Messi sekarang ini mencatatkan total 21 gol sepanjang partisipasinya di Piala Dunia, dan Mbappe, Messi kan ya 39 tahun ya, udah hampir pensiun. Mbappe nih baru 27 tahun, tapi dia sudah bikin 22 gol. Masih ada 1, 2 atau mungkin bahkan 3 Piala Dunia lagi yang akan dia mainkan ya. Jadi akan banyak lagi gol yang dilesakan. Dan untuk Piala Dunia kali ini 2026, sekarang Mbappe ini memimpin sebagai top scorer, merebut Golden Boots, karena dia sekarang sudah mengoleksi 10 gol di Piala Dunia 2026. Terpaut 2 gol dari Messi yang masih 8 gol. Dan Mbappe juga memecahkan rekor nih, jadi pemain pertama yang mencetak 10 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak legenda Jerman Gerd Müller di tahun 1970. Luar biasa memang. Memang gak salah kalau akhirnya banyak orang-orang yang bikin jokes, bikin bercandaan, Mbappe mempelesetkan jadi diktator Mbappe. Karena begitu dominannya dia untuk timnas Prancis walaupun gagal di Piala Dunia 2026 ini. Masih banyak lah ya, usianya masih 27 tahun.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sonicers di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Apa kabar nih sahabat Sonora? Untuk Anda yang sedang mendengarkan, sedang bersantai-santai saja di pagi ini, saya akan menemani Anda sampai jam 9 pagi nanti nih sahabat Sonora. Kita mulai untuk informasi cuacanya ya. Tadi terpending sedikit dengan info update Piala Dunia. Jadi untuk cuaca di pagi ini sahabat Sonora, untuk Anda yang di Jakarta terlebih, Jakarta ini diprediksi akan didominasi oleh cuaca yang cerah di hari ini. Walaupun potensi hujan ringan tetap membayangi beberapa titik, karena memang kemarin tuh kalau nggak salah hujan ya di Jakarta juga. Dan berdasarkan pantauan dari BMKG nih, wilayah kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat ini bakalan diselimuti cuaca cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Dan ini juga kondisinya mirip-mirip dengan Kepulauan Seribu nih, dengan suhu yang relatif lebih hangat lagi. Nah, untuk wilayah Jakarta Timur, cuaca cerahnya diprediksi bakalan bertahan sepanjang hari dengan suhu maksimal mencapai 34 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara di angka 43 hingga 83%.

Walaupun sebagian besar Jakarta bercuaca cerah, tapi BMKG tetap meminta kita nih, warga-warga, supaya beraktivitas di, terutama yang di wilayah di utara atau wilayah selatan, supaya tetap mengantisipasi perubahan cuaca yang dinamis. Jadi tetap ada potensi hujan ya, walaupun hujannya tetap hujan ringan. Buat menemani olahraga pagi Anda atau mungkin aktivitas santai-santai dari hari Minggu ini, kita langsung putarkan juga lagu selanjutnya, Kia Avi, harus sampai di sini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Aku di sini untukmu dari Dewa 19. Aku juga di sini kok, sahabat Sonora, Sonde Wicaksono, jadi teman Anda dalam beraktivitas atau mungkin olahraga pagi di hari Minggu ini. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat untuk olahraga. Mungkin ada yang ke CFD kali ini ya. Jakarta nih sahabat Sonora. Jangan salah loh, pagi ini ada 3 lokasi CFD atau Car Free Day. Selain yang pasti adalah di Sudirman Tamrin dari pukul 5.30 sampai pukul 10 pagi nanti. Tapi juga akan ada di Jalan HR Rasuna Said yang sekarang udah rutin nih per minggu. Kalau di Rasuna Said nih sampai jam 9 pagi aja. Nah satu lagi nih CFD yang lagi digelar adalah di Jalan Danau Sunter Selatan di Jakarta Utara. Siapa tuh yang domisilinya di utara, sahabat Sonora, bisa ke Danau Sunter Selatan. Wih, ini cocok banget nih. Pas banget buat yang mau olahraga sambil menikmati pemandangan danau ya kan. Terus juga, apalagi yang menariknya nih di CFD Danau Sunter Selatan pagi ini, itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya. Itu akan ada beberapa agenda yang menarik loh ya. Ada Flying Fox, ih keren banget. Flying Fox pemandangannya danau. Terus juga ada pelayanan ini juga sahabat Nora, Samsat Keliling, penghapusan sanksi denda PKB, melayani perpanjangan pajak juga. Kemudian akan ada juga pelayanan BPJS Kesehatan juga nanti di sana. Oh iya, untuk kalian yang akan mencari SIM keliling untuk memperpanjang surat izin mengemudinya, Anda bisa datang langsung ke Jalan Raden Mas Intan samping McD Duren Sawit Jakarta Timur. Satu lagi adalah di Jalan Panjang samping Indomaret Kebon Jeruk Jakarta Barat. Hati-hati juga untuk Anda mungkin mau ke CFD Depok di Margonda, CFD Cibinong di Tegar Beriman, sama CFD di Bekasi di Summarecon. Hati-hati di jalan ya, semoga olahraganya lancar.

0: Asia bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.